0: ay ben dal bar
1: e kay mat
0: ete ba gola do kisu wina
1: e wa
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do gola kam bar
2: do la kire gen ak kirin ke kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war kala da nga
2: gorendara
0: le e la ite no mo do ga aya ngadi ka gil na domber digin dio kay no murakin de kisingo ete no mo ko elan domber e za ke le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe nanama ko elan gis duri gis ardempia lia no mo duri pinginas de ngal dipia
1: a to le kaga sin ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lompin bele ne men kwa alba lomping don anga namai ki kuotela doja a taura inle alie naki karu fisia nimes engwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayeri akay mafata aterela nimes engwa ji dulingwe adamentirge taga kinzi zalla jazan namasengwa lomfi ji asajalon lomfi nimesengwa azajiu alang kinkaroses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfin al enkwa kinkaro putonga intile alange kuotela jingi namasallabe ine namaja namas kingaja na ninos jasur na dalde sorja nama yeine kuotela jingi namasallabe ide namasem balong alomfi nebi ngasi inintepia namas iwo elasa elomfi kwa tienta le alie yuin alomfi ndeng arga kenga nasking karuse daro daro mbo nas dake el illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yeina irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas enjwa kinkuotela alienge lomfing aldorol beng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusingi nas ense salaba namas iwo asai kwa alang kini ndio kuotela jingi namasalekini naskaulie ki entarnga erikare kikiria kela kaldaga tulenga ki namaide kare in namaye aya degle le wele na lompende mbere na ile mbere
0: tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin na lomfi na skuldian dola si ken kurofalidi na alye deldin diono otanga nyedi si yei na fia kuo alkikien karaba sallanga kei na kikien ge nandok aldendonga kei in nama jarrianga na majaram bayinsi ini asanya in iu jainga aldendonga kei alye na fia yangasi ingalgi jipia asallajang

0: azamba jeng iding na bele deng alaya kwa bajaleng elaying alaye iding na kuring nyeding den dong ake jalu ling wejang ine azang injala lomving kuro al sasong ake na lomvi yai aza kwase salafi na ngiyai nas kwase udonga tulang ake sfe abajengi dele nestaras fe nankuote la den dong ake in alaye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyeding kuzi kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto ge jeu na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide azan jiu lompin ken kuro al sa so mage na lombi al kuringa kuri na lombi al ye al wata nyedding de ndonga kay nang udonga nyedding is dirim fi wala gal ye na na e den kuri na su don taras fi asan elen jalon ji al dulding we jang alang lom fi ge se bugi ja na belela kel jam azaye beleng tarasin asan en jalon al ye dulli na u don anya dem fi na ji si te wana nge ka te wa nan kwa kela ze al kuti na te wa na zan salla fi ataga ye ze irtabir ala erba
1: tulay meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpa de kawi e na do in ayakin kages paletia lomping na do in etiri de singo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kay na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyni inne kinal kusini na kendo dok yaba en kwa asa bawla ki nyedding turbangali asa basarri njegi inne langis beleng ne jiabe sen wal aba kuin kwa sal baba lama illa lole jodo gal killa kenge inne magi lompi ku rofaliti na nyedding aljanga keng den donga kein ine nangis dok lompi firjanga faliti lompi al karaba ki pi na duldin ku afiba na inen mas dok impari de lompin den kilman tulling alie kuldinga se nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba ine namagis impari de lompi alie ke kire ngang ke kire nyai tulengang tule na nyai jaingang jaing alkenga na ninke na maninke in namay lompin gis pali ni ning
1: tule dok mejiram bain na dok gis ine tirik gis inan kerkerja na namagal ine dok itiri karin kangel jam kwa dan programme goran zarare nama tambulan dak dik sikel kam le namagal kayinga na dan programme sita bunkare tane dok kayinga kangel jam kwa dan programme goran zarare na ine namagal sijingo kerle ko sinyi anen beleng kin ayanga kages paletia duong yani duo kai kin ayanga le
0: ine duo eredi al ubelom vembele ze siatiel ba na duwe idi na udonga jitenga zepe. Ine na maye al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banjegil kidi nui na peme nenja kidi ndilo na bazinjiu kisense lomfe alye al kuringankuri nyedingi jial duldi jang walaka al duldi jang. Asang iu lombin bele idalaiba azanka ke seingau alse na ba wela sandeng firja kem firja umong na ke ngudonga tulenga levi alamba dembele la se ei na dembele la se ke kuinja nga tulenga les elengergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudonga tulenga levi udonga firja ke la la kwa nyedding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ke ngudonga firja ke la al nyedding epi na udonga ranga gela lepi na di ungis jizipe aldu lingwejang nas elenjiwo kese lombeze basenjiu lombe ale kuringan kure ine jala dulijang azan lombele seje jang kese nse na dembele la algeze beleng albase azan bajiu lomfi alke deldin dioni jisitewa kinudonga nyedding tabiri ese ala toeba azang ela njalong kingwo mu kedeg nisem bau na gal kedeg ela duo za bau na pinga na sala pia idi na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azang sejeje lomfele ke sense na ke ngudo wa kala alji karakel jame wala gal kwale kel jame na kinu ya jegila ba abal lomfele sejeje ke se alamba tarasin jegil na dembele la se kel jam na masjiu ke sense lomfi ka kwel dile na ji kanenja azang lomfi se a tulend jalung na udo wa tulen a kala se ja aliye na lomfi kwel a jal duli jan ke sense baseje lomfi se na kembele nga kelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jang kage na ken tulle nga kage algese jisipia.
1: Tulle mayram bain nas inan tulle tirsingwa uo taba na namagal uo dorpare kawin eyine do inji ngole gis itirik gis nyi alin belen kin ayanga kage swaletia duong.
2: E kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nazesi, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenga yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompifin kuro, pirtipi nama mbeleng alyeyi na pia udonga si. Nazidia dok, al lompifine kuokin inni nengurut inni alang karaba kila si, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansi ngasi ki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga seki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele jani. Duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili. Na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kweyi na lompi kuro spiritipi na zidia nama koranga keranga lepi duidi albas jigye liya nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kweyi dines udonga yitia.
1: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng barnami sisabungkare.

0: tanu da kenya kanga jamkwa dan barnamij gorendar ali na ine dan barnamij le taban jingos kan na kan na kiyel dan dombore izikalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga I guess beleng asan kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasa inkwa lompinge kuro alsonga ge na azan lomfele sejei kein Iding na lompe yei algi kingase tewa, na ngeye ni kingase kwel, na ngeye ni kem ferjanga pale de alankie si sekei na asanki kiwali yei ni kingase tewa. Ine na ba yei ni kingase mbele, kese ense kaimbar ngase asang inkwa lompe, al inkwa al juenge ye, kedek, iding abas duo juenge jayen diimbara le jido be kwel, na abas ga juenge jayen lompe le, na diimbara le asdemba, ela lompe le jayen asdemba, iding na induo se lompe na tewa, Kera, aba ese juen bay long ina lompe se ina do juel. Idi ina lompe ndien tare se juel, bayen long ina le se juel. Jido gato, aba tare jeng, na jaw. Aba tulle ndi ja, aba tulle kire la de kange, ade ayi tare ina ja. Aba gal tulle aja ba, nas de nguki senja, idi tulle ngage ba. Kidik namaya ide nesembeleng, udoan jiti ngase ala jaw, alamba jiti ka kere. Na aba tulle se jaw, alamba tulle kere, idi na kuru kering ba de ngwetenel, na kuru kengwa baye, tulle ba kwa tulle ala kire ba maraba ya tulle kisense jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase je jaim basin jiu lompin kem perja kage na lompi ya kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kala lompi belen basin jiu lompi aliye kuringan kuri nan aliye lompi ne jisite wa nan aliye lompi ne jizi karaba ki nyaddingi yayene ne don aja in ala jwa bakato abas udonga saa songa donga aeng wala songo wa spacing aeng alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang nas udonga kese ing hau na baka abage lomfi eritule ini ba ang udike ing kar uzang tulang kela alge ya kase ini namas ane nas udonga jiti ang hau kela udonga se jiti asanga kaba lomfi ya jisi ni meini alge ingini asang udonga tulang aja na udonga tulang kage abas jijayin dimbara se doba jane nasa dimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge lasa jana jani iding na lompe na ene jisi na alomba sa jijala ji kuro kidas jamba ato alang injwa alang deisi jawa wala gansuni na layla ngiti mara lompe na jisi kela juru ini utulia se ala jawu na udonga kela se asa jijiwe lasa kwa denga kaluba lompe ini ini asa njiu na asa utulia jake elasa jijiwo
0: tulai mehirambay nas dokis inangis jisungwe lole na namaka lugu tobala kodo nasin imbelele wala gali njimwe lagis etirik nyi wu dolfale kin ayanga ayikis belenga asan kwasi ayikwa
2: kin ayanga ingis belenga asan kwasi inkwa aba bele simmo kel jami al tole asan dingi si inkwa tara al simmo kel ami al inenja na aba kuse kel jami wala gali jisi enga wala giljija ne skill mag gej komola asamba dingi si njwa inne ngala jaba illasi alka anal umonna swatulle aiba wala dogal dikke ngana inne mpia alba injiti si fia asa inne enga iding alan ki kain si dora kawidi idin ne nyedding ki tokkang na abal dingi si jitti enga kelma simmo ayla ngaiba mara algi ewune kelma ni simmoi asa jitulle jenis dingi si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ye alay ba alang awuna tulele kawngi in nama gisim pali di asan kayngi si sur kaming tulle nga sur alang tulle nga leko idi na ko senga tulle alay ba in nama ye ines kyo nga sin nambe nga san kayngi si udong tulle nga kawli di na san kayngi si kila adna nye nga le nas tulle jela bas jwa na bas kuse jela bas dok ki erule njwa jikai bat udonga saltara dwe dia asapa ini nye le ayas udonga ket malon pina giz jisi mbeleng al eridike nang engineng alang tulle nga le kawungi iding na dong ina lang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karapingi ina lang ba erbedin kwa jawi na erbed baye ina isi kuse nga fia ineng alang si kaya surunga si kawli di alanki tulle nga kaw nyedding e lalba ji juel alangi jisi si moy badok e long asen di mbara sedok juana ze sedok inelan si moy eng alang inga juaba namas ka umong alamba duindi tin ka eneng kiki en gombo aw ya na duin mbara si namas elel eneng asan kurunga si kay ngudonga nyedding kaw lidi idi ngala nyedding aba idi kay ngala nyedding ara idi kay naba kuru kangala kuru koritok kanki alamba awuna kirin kirokang
0: Tulay meramen nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guren darale numus dok dang terni madik kelkam nama kainga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi

Pues la cuen a la bagoda en al día en torambole, al día en torambole correct, but al día torle a kundul no nas kau. Na ki al día en torambole, al día ki sekundul asa que dan ora tiri. Na doc, nan se doc al día ki kundul alanges ki ngasi dora torle rol. Alang si kang udonga ki kwa en kerker ka. Na ma elai na ki na na ma elai na wu al di ne se pia kwa be kwa si. Ba dia ngore ini na ki mutanga ini ditine dien kawe. Nakila utonga si gal orea kerengam kwa askarnao. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ke kidea ngaldigan torombole namas aldinga songwa kundul naskaw ilayin asan kila utonga kerkerka kit alkaenge de kit alkaenga geba. Kila utonga dio al kikaw namas aldinga ge. Aldinga las ore ditininge bas ila orenge delin. Orea kerengam kwa askarnao. Ila illa bazi jawli. Nakila aldinga dio nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lea nama surunga skingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ngerea gu. Namarang do si kwa kerengang aldinga kaw longa ding asan kika ngerger ka.

na te galma kwel alang aldi gin krisimo ata sarpya ila aldi algi gwande gin krisimo no ay mbereng alang konan krisimo kona burun kona na elian kona alang kagil kidan buru otang kona si elian kona na karaban kona na puwon kona na lolongon kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sin karum kwa kain no kundura nas kila kona si kaingeri na embereng ngelam kona kila bele to la sa geba alan zikingu no ki bele ken tsikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alan ota nyet illonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kernan ota sigidi embele na ki kie wongon kona na ki kien kona al kien bele ale kain maran kila kwa ngona alien kien kitabale kawe ni kien dien bele le kain surun iri akain surun iri abajal na jegeran ma jumo na ki bele kere nama kila embele ila ka iti al ulanda mburung irse nama tulen kona kagida ye ila duo nama kwel ila ari alie kitaban dio pia ki kwa kernan bele na dan surun iri akewa nama kwel alansi kila kona si jengo eliansi na puwang isi na lolongon isi neski kila kwan bele ini alye ki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ye kwel alandin si mesi jiu alan jiu na kila kwan si mesi iri jegi alye pia kija wala ye galdiye le ayo yeba duwey na som diyo pia som abaki ngwa bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe kene abam kwa gud nama galkai magirai som nama long nyeti ina lombalo ari iti alba wuom belengi lu alba kwa dele gud kawe ari lona madarsai wala gari lona nakolu wake kila kulizi baso mkiri yake po ilayeng na kila mbelengi na kiduo kere mbelayo na edu it alinyana kila belenga sepia kwa gisi ye zaat namu undul na kwel asang kaya ngelea mkwa na jingo na dok asang kaya medila mkwa na jingo na dok asang fuwa mkwa na kaimul indala liana mapuran sime na junga ye la sime askema na sime ine kipuwa namu mkwa alkai al tariki tarik al giski uu mkundiye na askele na skona kari na asaba tulle mkwa na kagida buru ila daim buru wata nyet baki kaya ngida mbelei adi daingan mkwa na ge adi puwa mkwa na ge adi reita mkwa na ge adi lolonga ge adi karaba ge nyet al daim buru kai kila nyet baske daim belei ki duo kere mbelaze maran kim kwa titi namus kumwe na kela belenga si daing sa tuwa kabi na diyang sa karutay titi na ilabitare si nama kiena pi nama kela kwa gana kawe na al yeng keng kang nama tane kawe na kela kwa diyang kutsi kawe nama kawe tia na ilabitare si yeng kawe.

ki na nama en kwel alan den ara tullen nin kwen garan ji duon bele siyasa jiwi elan azui balan jenas king si jengo marang elan si jiwi alan gel nas din si iriyo ki la dora sa ji jiwi nama kal din si staure nja nas iriyo ki na nama kwen den ara nga dinen diyo sa kwa nyet al kwa mbele akawe baylan kawe asan ilim kiwi la nama kera na king si kawa nas iri karya elan akawe ba alan ji ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ingen na ila duo indalan de lo ayo na ila bele yei alata kwazi jundi na kwa derenga songa yi na kere dok ilayin na yi duo jayi ngosi da duo si yani den jayi ngal yeke al yesi alla piya indalan awu piya indalan yesi jayi ngona yi kere ya nazi jayi jayi ngona yi kere ya yelea kira kwa ngudu nga saslum na yedo nang kira kwa lei yele alama pingi na kira kwa si na kia ngala si irel ilayin na yeke ngala ngudu wa kira si den ngara rengal bal kia ngala kare ilasi nama yi na kwa nkiria asa jayi ngon duo si ki tabu tabu les jayi ngon na yi kere ya ki na nama yi ngoyan den rengkarang ji dingi lal dingi ala jisi dinga la pana ji ke jamal yang dok abay si jisin jiba jamal yan abay sa jisin ba jamal azam na ji ide nama ngoy alande ara tulle ningkarang kwa be kwa albakeni dok albaski mo dage kiasa na nama ko na tulle ningoy ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi fuans ko na ka ingeli ititi ning zikinga sigis ka ingol dok ka ko na alki kan dain zibere kan nantana sa ka unes ki ka ingo ki strategia ta mutariba na ki nama enkuel alang uritka na ki kela kwang korang alien ka wenes ki ngasi enan ka ingul alang kiro ka ngi na imbele ngara tulle ningo enkarang alang ka gili yenzan ingeri si kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kuel awas ki wo yeng ka kueli asa kwasi kengeri kiro bande ara tulle enkarang Diarma kamu ini nak kamu tak kenyat al kenyit. Sekarang na jumpa berakhir sih nama mengingat sahirika. Nampak kau tuh malang sahirika lepas tuh mungkin dok zai. Ayanga, wenga, osdi, kuang tabung. Bang kumana kiza tak akam. Ki nak kunga na duit nang. Kain kau nana jumpa. Kain fuang kau nana jumpa. Kain elam kau nana jumpa. Kain kurung kau nana jumpa. Kenyat nama jumpa dia. Nama kau kerana kai. Nasa kalau menomang dua kir era nasi berang risi alinan kerja nasi jisip paliti ye namus kita beli kutu begini manja mengal girai najau dan girai ye berisi nak kawal tebi erike apa tulen jono ya otai ni dal kuah giring kau berkinggal kini asurungi kini nak kinsi nak kamu tiada nerimen kau nama kamu tiada giring kau kirok nama kau anda yang arah dalam karang nama tulen kau nak kira eleng asongwa ke asana kau ni nasi kau nak kenggal apa elesi guru la kira ye nama yang kamu ngar arasai apa elesi gibes kira namengamal gimese aba pugo si de pugo marra y namengama jabal marra kinget nema yenge neki kwel ande ara tulen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingota ngar insi nema yene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si me askan ba du kere ba en nema zingwa bidiem buru ye aba sunjo ki na dan buru ma zingwa na ngiki mbele lo sai kere ki ki da banden diu kiro nema kwel na kaota zi nyet alang kain kitabaka kiro na den diu karoti na otan ko na nyet kurun lage lorong lage ronga lage nyet namo do ku kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

ayete namagali ne karin namagal azi kerkela nas aldi kerka na dok asan in kalum king aldi nga asa kaw asa otan tulen adiyo king na kila otan asi namakwel anan tulen sikel kam na dok abas deng ugo tulen kel jami liya asi ker dok banden arabo aljarang na dok aw nas dayen beren aldi nga asi tulen kel kam ilayin alan sika ng aldi nga adiyo kaba na dok asan in kalum aldi nga di asa sa zonga kurage na nama ilayin nikikwel alan si asa nga zonga kaw na dok asan in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asan in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyen wata kahin marang kwa kit al kiyen in sekunde na yungwe yen lea alba kwa kerenge sika wa nan kwatayan den ara kerengeri nama kela kwa sikiri kulitia nan kwatayanga alan sikomia na dok asan in kalum asa dok kwa kerengen aldinga kaw longa diyen na bas gitsikaw asa tulage mat sing den diyo ota kiwi ota tulian kiwi nama ilayin asa ki kwa kerengen aldinga kaw marandok awuna sing kalum du na kewuang ade yundi wala kewuang uta yundi alba wala sinyuwa na ete nama ina karing kiwuang kwa na ayla kinga sipya nama gala zikir kela nas aldikir ka

0: Lo kai nga kan ke jang wa da barnami ko renda rale ini dok no ma kwela la meram bayne le kawngi nas do dodi gis girem pi nas deng aldipia na kine sin deng aldipia ini
1: kai sin nga wodolba
0: ay wodolba i jag zita ban kerek bas jijaw na bas jamaili na ay jawanas dok aldidi jayne
1: ke borai e engaldi na magis israeli ngang dieng simme fali di todi gilalien mesir kai na jigenga nelam bule aldina ma sim beleng al ize israeli nga mesir kain na mesir ide kilakwa na magal kilakain azake lompe nga juru sa kain na lompe tulezi begyan kaweba na sinye nga sinye kigidia na mayay na dien kuri musa si risingo lompe na masin kwa al domonke alanjo na skin orre kwa singang jwa asang injwa alsoke na undul alankiol na dolen kwe kule asa aye onga na oulagal deyin kwe asa aye ke na iri kaye in ayang dual owol kungole na iri ja na alanga kuraba na maning kensoga ke lafagol algiska aming na mali aden tarikal ine na masin nilang kwa na masin kwa marrang abad woke na dentong itingi albay longa san kiden jar kaldingol alan kuonte men kagol illa namaye kuote yenga anan dente men kagol namaye serik dien dole la se ina jato tala kal namarang alka undul azam mazirin surule ando nakal wel nam mazirin azi ld nang todoxia undiba
0: tulay maramain na ilore batulay na sang aldin antaraja na kanke jam kwa madugine tirikari na dokinga na zangalika

0: tana dokai nga kan kajam kwa dan barnamay goren darale ini nama dokker rak sikan jiwa kan nagi kirel abadan aldisi kauna arden ka na la dance aldika legal nama jingo kan magal kimo nagal dele kirsingo anan sikalum gal den dio ka ke na ini nama dai jiwa kan nagi kirel nama kerren kirel ani lompi ka ilole la kigirin ka ngal den dio
1: bara di jiwa to le ini kinaya ngale english palate lompi kai asingi kalum na zan kwa kuzi kwa zan kalungi lompi lole kai lompi lole ke kurupalti ale jangan jangan siti udan kul jangan ja bay lompi nepi na english palate lompi ngen kuru lompi ya de kuru ke nan ayi rifia na lompi ngi tuli palati azo lompi tuli kalu lompi ya tuli
0: tuli na inaji injwa alla gis lompi tuli palati bat kutuli na elore no da kwela langis tri gis ani la gisingo ide alla ene lompi ne kan musa na arun gis gikwa lama ine aldidi entale no kwa sangi lore do tri yes jua
1: e ine di ngi ngolo tuli a lompi musa na arun risingo a musa si kwa ji asan kin kwa si injwa alan kul buro na elabo gisuru ataka bingazi awde e ren kwa lompi musa si musa ada ese gigan pouken kwasi ni giga songa boule o sirdio egel lompe ko aldi no ari jegi alanga pou kwanti borusi aldo
0: tolay na ilore na ma dok tolay na sinan joa na ma gal ini trik dan jingo in na ma dok ma yaram bay le kaymo ay ina dok gese trik nyeere
2: e inelangi lompi yanga na kiken kuldinga aldi ese dembele kel kame ne kien ko la komole na ma yeyina arun zinke kiden musa aliyenge na kuringa kwa kilmatenga kain na mayainas risimo na sinkwa alambo bi naskien kuldinga si nelambwa alang dolenga kule kilasa ayeto kain na kaye alang sitonga kain na kaye na manindu insoge le ela aisaka aming nama gistalajba ila aisatalajba marang kitkwa al itage asantok kule na seri kain nalia kenke wasi alan kabe nasto bangale kulia wala tibongale kulia na tonginken ken kondangale na kemburgongale kulia nanino ilasi alan ki udukuye ki koro asanga kalba
0: aywa yani alan ki udukuye ni alan ki koro alan askasiye
2: asanga kaseba alan ki udukuye na inelan kamyal na ken karaba diongisi alan akamyal ba alan kinyal karam na saringa ba dik sain alan donga bau na amiki kajala ngain idine lompi kwa ka undul na eleborusi dio andel na alanka kinzi aldo na alikilasi aldi na todok ingala lombal dbdc aldi na mankarabadok ide maziren die surundio enelang bial kila karabasi na marabi asanki en kaula tangali bain naninga za badaira berel ngain idin nakawel alang alangi biongasi ila lole arang inelan kila aldien kurim belekel kamingi nama inelan delin kawe asabaye kurimuza kidem bara runange nama kien kidan kwa na kien kolengan kwa ilan kulasa ayeto kain albasin kwa na al timpago lumping al danger jenjasi nama inelan talaj kawe nama inelan kuye in albasye lumpi kurimuza nse kwa nato doksi akawringi ba na sisuri nelan kaldingulal kwa itage tongle alan ko teyen kagol nama dok inelan kamye nan sikien karaba kie nino andorola ko ngale kein alan saring galkie ri kande nelan ke kajala nama kagilalia lompi ayse belen ki kuri musa ndora
0: to le na rambe na doge lole nan jisimo lompi kages paleti lole kan ga jam kwa nama dogine tri karin da bername goran zarale nama dok ine nama ga sidan tomben dak dikel kan ma kein ga laga jiu kere

0: ngaldikwela sankwasinkwa naze swasi moyina spirjenga ke lumping ngai ngidin na malumping ne bankwa alang kila kolenga kwa alambat ke age na dabenka in namadog yei den pirje na yalen undul na men kwa galalan kilul el na asan orenga burgo ngasi kewa buli illa namadog yei asan in long ila tong nas kewa ke ba yala iba in namadog in pirje na san kwa in kalnga lompi asa tiwi long do al kusepi na do al tulepi
1: yani yei na kwela la kem kwa zikir kirpia wala
0: asan kem kwa zikir kwa kirgel pia illa nama yei tirimne ili anja
1: kikila kwa jita al burung kwa ge
0: ee
1: na kwa zikalde
0: ay nama idingi nama ine keang uge na in kwa illa dok alamba al undulalan tan alamba mainan kea kila bikira nyet kusa karabang namang kuldingang ine nama yei na do kea sin kwa dan keang kewa kenya kulengang alang ides kaye in nama lompi indien pirjei na den ka kirin ngayin idin na lompi in erenga illa kuri asa kweke de illa na sadi sos to lei madok abaze si ke a enga ba sang long alkadel ka kirian ali ye ka bagya pe ba asa nen ko la kilma ila si dok asang ila si wa aso asa nya in long ka alka kire an alang bagi pe na kuin kwasi gundi na kurul na illa kiul alka wel na kuin gumaka
1: to lei na elole dok na madok ina wala langi anedigle ingo ina aya digle wala gal dangal dinden dio alim beleng na kewa alang diele kini na alang timi ton idle ala yedele ja yani in lole I guess quality alansi ji ki kwasa ai kwa
0: in asan kwasi in kwa illa allumpin jasi ne nilan jasa kwa kine lila lole ke in kien kola in bele lumpin aza agindi ba alba in nilan ke na mansin del diagini lumpi den bele lal jasa ki ke wanga killa alan ke nas kien orre kwasi jan alan nyangasi jura buloba na wajanga ge alan jura buloba na yengi si kwengi nan den tirimil nilan kawe na nyei na den jasi nilan ja alki ke wanji nyai illa alan ke nas yangasi jan na mansin kien ayanga songa in
1: aiwa na ina do namain beleng aba ke wasi ale aba ye ke wasi jegida aba ke wasi jegida ka alamba era na ki dien doras ando ana ki dien doras ando na lia juru ala ke ba diere yani ina lombi kwela yani alla ke wakin yani al sin palitia binu in lola ke kwa kini wala kin kewa ka lola kirele ini
0: e kewa yen kan dul din jange na asan kel jam kwa in kalnga eri annan wayna tinin den sabake abajal na janda banju monas kewa keba na kewa gal duwa bunye ba kewa alnyenge kewa nok namaski ki rutili na kewa dok ruge illa namaden jasi kin algi ka koynye na skewa innen kinye in alan kenas yangasi jano alan yangasi jitonga bula ba kiya ngatobu kwa
1: tulei na ilole basu long dantin na ginge kan ka jam kwa dan barnamij yani aldi dan barnamij goran darale na dan barnamij goran darale ina basu lasa agi dan aldi dia namagal asker kinga na doksi aldi kerken na ska na ini namadok wer aba bio alan kan barnasi bauli kan aldi kan kinal kidien kirsin kerek alan su dogien kwa kan asanga na aba bio kwa su donga bania
2: eh ki borai
1: eh na kan magal namagal asker kaiti
2: eh lo pin donga
1: ah tulei
2: bio kwa su donga bania
0: eh ki borai
1: borobotai
0: eh lo pin donga

0: kaiga kan ka jam gwa dan barnami gore ndarale ine dok numa kwela la meran bayne da kawngi nas do dodi gisgirem pi nas den aldipia na kiene sin den aldipia ine
1: kai singa wodolba
0: ai wodolba ai ja gisita wan kerek bas jijaw na bas jamaili na ai ja wanas dok aldidi ja ine
1: ke borai e en aldi na magis israeli ngang dieng simme fali di todi gilalien mazir kaying na jige ngai nelambule al dina masim beleng al ize israeli nga mazir kaying na mazir ide kilakwa na magal kilakaying azakie lompe nga juru za kaying na lompe tulezi bagyang kaweba na sinye nga sinye nga kigidia na mayay na dien kuri moza zi risingo lompe na mazin kwa al domonke alanjo na skiing orre kwa singang jwa asang injwa alsoke na undul alankiol na dolen kwe kule asa aye onga na oulagal deyin kwe asa aye ke na idi kaye in ayang dual oul kungole na idi ja na alanga kuraba na maning kensoga ke lafagul algiska aming na malia den tarikal. Ine na masin nilang kwa na masin kwa marrang abad woke na den tong itingi albe longa san kiden jar kaldingol alang kuonte men kagol illa nama yei kuote yenga alang dente men kagol nama yei serik dieng ya dole lasi ina njato tala chal namarang alka undul azam mazirin surule ando nakalwe na mazirin azi eldi nang todoksia undiba
0: tulwe marambayin na ilole batule ina sayang aldi nantarazja na kanke jam kwa namadugine tirikari na doke ina sayang aldika

0: tanado kai nga kan kajam kwa dan barnami goren darale ini nama dokker rak sikan jiwa kan ne kilel abadangal disi kawuna arden ka ne la dense aldika lagal nama jiwa kan magal kingo nagal dede kirsingo alan si kalungal den dio ka ke na ini nama dai jiwa kan ne kilel nama kere in kilel ane lompi ka ilole la kigirin kan ngal den dio
1: bara di jiwa to le ini kinaya ngale engis faliti lompi kai asingi kalung nazan kwa kuzi kwa azan kalungi lompi lole kai lompi lole gel kuro faliti ale jangan jangan siti utan kul jangan ja bay lompi nepi la engis faliti lompi ngen kuro lompi ya de kuro ke nan ayi rifia na lompi ngis tuli faliti azan lompi tuli kalo lompi ya tuli
0: tuli na ina ji injwa alla gis lompi tuli faliti bat kutuli na elode no da kwela langis gis ani la gisingo ide alla ene lompi ne kan musa na arun sis gikwa lama ine aldi di intale no kwa sangi lode do tiri yes jua
1: e ina di ji wono tuli a lompi musa na arun sis ngo a musa sis ngo ji asan kin kwa si injwa alan kul buro na ella bo di suru ta kabinga si awde e len su kwa lompi musa si musa a ze si jiga kwasi ni jiga songa bule osirdio egel lompe ko aldi no ari jigi alanga pu ko anti borusi aldo
0: tole na ilore na madok tole na sinan jwa na magal ini trick dan jingo in na madok mayran bay lekeymo ay ina dogi se trick ni ile
2: e inelangi lompi ya nga na kiken kuldinga aldi se dembele kel kami na kiyon ko la komole na mayina arun zinke kiden musa aliyenge na kuringa kwa kilmatenga kaying na mayina risimo na sinkwa alambo bi na skien kuldinga se nelamboa alang dolenga kule kilasa ayeto kaying na kaye alang sitonga kay na kaye na manindu soge le ela aisaka aming nama gistalajba ila aisatalajba marang kitkwa al itage asantok kule na seri king nalia kenke wasi alankabe nastobangale kulia wala tibongale kulia na tongin keng kenkwandangale na kemburgongale kulia nanino ilasi alanki udukuye kikoro asanga kalwa
0: aywa yani alanki udukuye ni alan kikoro alan askasiye
2: asanga kaseba alanki udukuye na inelan kamyal na kenkaraba diongisi alang akamyal ba alang kinyal karam na sare ngabe dik sain alang donga bau na amiki kajala ngain idin lompi kwal ka undul na eleborusi dio andel na alang ka kinzi aldo na alikilasi aldi na todok ingala lombal debidesi aldi na mankarabadok ide mazirendi surun dio inelang bial killa karabasi na marabi asan kien kaula tangali bain nanninga saba daira berel ngain iding nakawel alang alangi biongasi ila lole arang inelang kila aldien kurimbele.

0: ngaldikwela zankwasinkwana ze swasi moyina spirjenga ke lumping ngaying idin na malumping ne bankwa alang kila kolenga kwa alang bad keage na dabenka in namadog yei den pirjen na yale undul namen kwa galalang kilul el na asang orenga mburgo ngasi kewa buli illa namadog yei asang in long ila tong nas kewa keba yala iba in namadok impirjei nananana san kwa inkalnga lompi asa tiwilong do alkosepi ne do atulepi
1: yani ye ne kwela la ken kwa zikirgel pia wala
0: asan ken kwa zikir kwa kirgel pia illa namaye tirimne lanja
1: kikila kwa jita al burun kwa ge
0: e
1: na kwa zikalde
0: ay nama idingi nama ine kenga uge na in kwa illa dok alamba al undulalantan alamba may nan kiya kila bikira nyet kusa karabang namang kuldingang ine namaye no dok kasi kwa dan kyan kewa kinya golengang alang ides kae en nama lompi den pirjei na den ke kirin ngain iding na lompi in erenga ella kuri asa kweke de illa no sadi so as to lay madok abaze si ke a en abasang long alkadel ke kirian ali ye ka bagya piba asa nen ko la kelmay la si dok asang ila si wa aso asanya ilong ka alka kire ang alang alang alang bagi piano queen kwasi jundi na kurul na ila kiul alka wel na queen jumaka
1: tulay na ilole dok namadok ine wala langi anedigle ingo ine aya digle wala gal dang aldinden dio alim beleng na kewa alang diele kini na alang timi tong idle ala yedele ja yani in lole I guess quality alansi ji ki kwasa ai kwa
0: in asan kwasi in kwa illa allumpin jasi ne lan jasa kwa kine lila lole ke in kien kola in bele lumpin aza agindi ba alba in lan ke na mansin del diagini lumpi den bele lal jasa ki ke wan kila alan ke nas kien orre kwasi jan alan nyangasi jura buloba na wojanga ge alan jura buloba na yengi si ko yengi nan den tirimil nelan kawe na nyei na den jasi nelan ja alki ke wan jinyai illa alan ke nas yangasi jan na mansin kien ayanga songa in
1: aiwa na ina do numan belen aba ke wasi ale aba ye ke wasi jegi da aba ke wasi ida ka alamba era na ki dien doras ando ana ki dien dor ando na lia juru ala ke ba diere yani ina lombi kwela yani alla ke wakin yani al sin palitia binu in lola ken kwa kini wala kin kewa ka lola kirele ini
0: e kewa kewa yen kan dul din jange na azan kel jam kwa inkalnga eri anang wayna tininde sabake abajal na janda banju monas kewa keba na kewa gal duwa bunyeba kewa alnyenge kewa nok namaski kirutili na kewa dok ruge illa namaden jasi king algika kwenye naskewa inen kinye in alan kenas yangasi jano alan yangasi jitonga bulaba kya yangatu kwa
1: tulei na ilole basu long dantin na ginge kan ka jam kwa dan barnami yani aldi dan barnami gorandarale na dan barna gorandarale ina basu lasa agi dan aldi dia namagal asker kinga na doksi aldi kerken na ska na ini namadok wel aba bio alan kan barnasi bauli kan aldi kan kinal kidi en kirsin kerek alan su do giyen kwa kan asanga na aba bio kwa su donga baniya
2: eh ki borai
1: eh na kan magal namagal asker kaiti
2: eh lo pin donga
1: ah tulei
0: Eh, ki borai borobotai
1: eh lo pin donga